Inilah program Radio Bahasa Indonesia Duta Nusantara yang disiarkan di gelombang 98,5 FM Radio 2000.

Selamat malam pendengar Duta Nusantara dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Juliani bisa hadir kembali menemani Anda dari pukul 6 hingga pukul 8 malam di Radio Duta Nusantara, radio kesayangan Anda. Kami akan menemani perjalanan pulang Anda dari kerja dan juga bagi yang sedang memasak di dapur maupun yang santai berkumpul bersama keluarga maupun yang sedang bersiap santap malam. Dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan, dan malam hari ini kami akan ketengahkan fakta unik, tahukah Anda, juga kabar terhangat dari dunia Indonesia dan lokal, juga sedikit tips. Dan yang penting adalah pengumuman kegiatan-kegiatan Indonesian Welfare Association. Dan selalu sebagai penutup, kami akan ada kata bijak untuk Anda.

Untuk membuka siaran pada malam hari ini, marilah kita perdengarkan deretan lagu-lagu pembuka yang cukup enak didengar, yaitu lagu dari Aku JJ dengan lagunya Melatih.

0: Tahukah Anda?
1: Kembali di Duta Nusantara, sahabat duta, inilah segmen Tahukah Anda? Empat peristiwa dan fenomena paling aneh di dunia yang terbukti nyata terjadi, yaitu yang pertama, wabah menari massal tanpa henti. Di Strasbourg, Perancis, seorang wanita tiba-tiba menari di jalan tanpa musik. Dalam sebulan, sekitar 400 orang ikut tertular menari siang dan malam tanpa henti, hingga banyak yang pingsan kelelahan sebelum fenomena histeria massal ini mereda dengan sendirinya. Yang terkenal dengan nama The Dancing Plug 1518. Pemerintah Australia, tahukah Anda, pernah menggelar operasi militer resmi The Great Emu War bersenjata senapan mesin dengan membasmi 20.000 burung emu di tanah di lahan gandum. Karena semua emu bergerak lincah, siksak, lari dan tangguh, pasukan militer akhirnya kehabisan peluru dan mundur, menjadikan burung emu pemenangnya. Tahukah Anda, fenomena hujan ikan dan katak diakui oleh sains. Di Yoro, Honduras, ratusan ikan jatuh dari langit sesusai badai. Fenomena ini terjadi akibat puting beliung di atas air atau water spout yang menyedot kawakan ikan ke awan badai lalu menjatuhkannya berkilo-kilometer dari tempatnya ke daratan. Dan yang terakhir, tahukah Anda, wombat menghasilkan kotoran berbentuk kubus. Satwa khas Australia, wombat adalah satu-satunya makhluk hidup di bumi yang membuang air besar berbentuk kubus atau kotak bersudut yang rapi. Elastisitas unik pada dinding ususnya membentuk struktur ini atau struktur yang bersudut rapi, kubus, agar kotoran penanda wilayah mereka tidak menggelinding jatuh dari atas bebatuan.

0: bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Inilah Duta Nusantara, program radio berbahasa Indonesia yang disiarkan di gelombang 98,5 FM Radio 2000.
1: Pendengar Duta Nusantara, berikut rangkuman kilas berita terhangat dari kilas dunia tanah air Indonesia hingga kabar lokal di sekitar kita. Kilas global. Sorotan geopolitik dan sidang Dewan Keamanan PBB kembali menggelar sidang darurat terkait eskalasi ketegangan di kawasan Timur Tengah. Sekretaris Jenderal PBB mendesak seluruh pihak menahan diri dan segera membuka koridor bantuan kemanusiaan tanpa hambatan bagi warga sipil. Uni Eropa dan negara-negara ekonomi utama dunia resmi memperlakukan pedoman transparansi baru untuk teknologi AI. Platform digital diwajibkan menyertakan label jelas pada konten buatan mesin demi menangkal gelombang hoax dan manipulasi data.
2: Kilas Indonesia. Kesiapsiagaan bencana pancaroba BMKG. BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrem di sejumlah wilayah Pulau Jawa dan Sumatera seiring masa peralihan menuju musim hujan. Pemerintah daerah diinstruksikan mengintensifkan pembersihan drainase serta menyiagakan posko tanggap darurat banjir. Kedua, operasi pasar murah dan stabilitas harga pokok. Kementerian Perdagangan bersama Bulog menggencarkan penyaluran bersama SPHP dan komoditas pangan pokok ke pasar-pasar tradisional demi menjaga stabilitas harga cabai, minyak goreng, dan beras jelang libur akhir tahun. Kilas lokal Sydney dan New South Wales. Yang pertama, paket insentif biaya hidup transportasi New South Wales merespons sorot biaya hidup, the cost of living. Pemerintah New South Wales memperluas diskon tarif mingguan bagi pengguna komuter dan lansia pemegang opal card di jam-jam non-sibuk of peak hours. Yang kedua yaitu peringatan siaga kebakaran hutan, bush fire alert. NSW Rural Fire Services RFS menetapkan status siaga di sejumlah area barat Sydney menyusul cuaca kering dan angin kencang musim semi. Warga dihimbau membersihkan talang air rumah dan memeriksa kembali rencana penyelamatan kebakaran. Bush Fire Survival Plan.

0: Anda masih bersama Duta Nusantara FM 98,5 yang disiarkan langsung dari 2000 setiap hari Selasa dari pukul 6 hingga pukul 8 malam. Dan malam hari ini saya ditemani oleh rekan saya Rika. Selamat malam Rika.
1: Selamat malam.
0: Nah, hari kita bisa bincang-bincang malam ini.
1: Iya.
0: Yang trending sekarang apa sih? Media sosial,
1: ya.
0: Konten dan lain dan juga WhatsApp.
1: WhatsApp.
0: Nah, mungkin kita malam hari ini kita berdiskusi mengenai sopan santunnya kalau kita WhatsApp atau etiket dalam media sosial. Gimana?
1: Ya.
0: Oke ya.
1: Ya.
0: Jadi bagaimana menurut Rika? Mungkin yang pertama yang kita harus perhatikan untuk pengiriman WhatsApp.
1: Ya, kayaknya kalau WhatsApp itu kan apalagi grup ya menyangkut banyak individu, jadi kayaknya perlu berpikir dulu sebelum posting, kira-kira boleh nggak ya, bagus nggak ya gitu ya, baik nggak ya untuk diposting. Jadi berpikir, pikir kata-kata, cari kata-kata yang kira-kira bisa menyindir atau menyakiti orang nggak, merendahin orang lain nggak.
0: Jadi yang agak ya. Soft ya,
1: soft
0: hangat
1: ya,
0: gitu ya, ya, jangan asal ketik
1: root.
0: Terus kalau kecewa marah-marah, buat apa? Soalnya itu kan teks itu bisa dibaca berulang-ulang kali. Dan kadang-kadang kalau membuat satu tulisan tuh bisa dua tiga apa namanya, kalau orang mikir
1: perspektif ya.
0: Iya, jadi kalau tulis yang benar, jadi orang nggak mengira-ngira. Itu salah tafsir akhirnya ya. Dan juga yang saya pengalaman dari grup-grup oma-oma atau emak-emak itu, mereka tuh kebiasaan langsung forward kalau ada,
1: tanpa berpikir dulu ya.
0: Kalau ada kayak YouTube atau apa gitu ya, tulisan-tulisan tanpa tahu itu benar atau hoax atau tidak, mereka langsung aja tanpa disaring, di grup semua. Mungkin mereka pikir, ini aku yang tahu nomor satu gitu ya.
1: Oh,
0: jadi
1: iya.
0: Udah deh, mulai disebar.
1: Sebar.
0: Padahal ternyata ada yang satu jawabnya, jangan dibagi itu hoax. Itu udah tahun, dua tahun yang lalu. Kenapa masih diposting lagi gitu kan. Terus ada beberapa lagi ya mestinya ya Rika.
1: Terus,
0: ya.
1: Perlu juga jaga privacy. Misalkan foto-fotonya itu kira-kira mesti diperhatikan. Terus perlu ada apa ya, agreement dari informasi ini kira-kira boleh dibagi gak ya, apalagi menyangkut privacy, detail
0: nomor
1: informasi, telpon, nomor telepon,
0: nama, alamat,
1: ya, alamat,
0: jangan dipostkan detail di grup ya.
1: Sometimes ibu-ibu juga suka foto anaknya dengan baju seragam sekolah, ada logo sekolah. Menurut kita itu okay, tapi bisa jadi bisa berbahaya juga.
0: Iya.
1: Jadi
0: hati-hati kalau posting itu di Facebook atau di Instagram ya. Jadi bisa dilihat, oh ini anak ini sekolah di mana. Kalau ada ya kebetulan orang yang lagi iseng jahat, bisa dicari, bisa di kidnap lah, yang the worst case.
1: The worst case.
0: Jadi memang seperti foto tadi, saya agree itu umpama saya yang foto itu. Lalu kamu sebar-sebarin foto saya itu kemana-mana. Nah, itu kurang etika, kurang kalau saya bilang sih. Jadi mending jangan ngutek-ngutek atau otak-atik foto orang lain ya. Jadi diemin
1: tanpa
0: aja.
1: Tanpa persetujuan orang bersangkutan.
0: Jadi memangnya sebenarnya banyak sih. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Kalau ngeteksnya pas inget jam 10 malam, apakah boleh ngeteks jam 10? Atau harus tunggu sampai jam 9 pagi?
1: Apa nih, personal atau kerjaan?
0: Personal,
1: kantor?
0: Personal. Kalau kerjaan sih pasti jangan ya. Ini personal, jadi WhatsApp mak-mak lah. Jadi jam 10 itu baru inget, aduh, saya mesti ngeteks ini. Teks aja.
1: Teks aja. Tapi kayaknya tergantung yang merespon ya. Kalau memang udah jam 10 dan paling read balasnya besok. Tapi tergantung keduanya gitu loh. Ah, kira-kira ini gak terlalu penting, kita balas besok.
0: Iya.
1: Semoga yang memberi teksnya itu juga mengerti. Oh, berarti dia cuma read. Next time dia baru balas atau paginya baru balas. Harap maklum gitu maksudnya.
0: Benar. Jadi kalau memang teman baik, memang udah kebiasaan ya enggak apa-apa. Tapi kalau baru kenalan, tahu-tahu ngetek jam 10 sih sebenarnya kurang sopan ya. Ya masih banyak sih sebenarnya patuhi hukum yang berlaku lah, jangan hati-hati dengan cyberbullying. Jadi pokoknya hati-hati deh kalau main WhatsApp tuh memang kadang-kadang nggak ketemu aja bisa bertengkar ya, karena di grup kata-katanya itu kurang enak didengar. Tapi yang ada satu lagi yang masalah, sering ada beberapa orang itu sering selamat pagi, good morning, itu gimana di grup?
1: Ketahu ya kalau buat saya tuh annoying.
0: Annoying ya?
1: Iya, apalagi kalau pagi-pagi kan, atau I'm a mom, jadi morning is our morning rush.
0: Ting-tung-ting-tung-ting-tung jam 5, jam 6 ya.
1: Jam 5, jam 6. Itu kan saatnya me time atau pack lunch. Morning. Jadi aku leave it gitu, kalau nggak di silent. Sampai nanti udah jam 9 udah antar anak, udah pas lagi ada baru
0: ada lihat. Waktu baru bisa lihat. Tapi ternyata dilihat cuman good morning gitu kan. Oops. Tapi saya ada cerita sebenarnya untuk itu. Karena satu oma gitu sering teks good morning, good morning gitu. Ya kita diamkan aja. Ini satu cerita. Satu saat tuh si oma ini gak ngeteks beberapa hari. Biasanya dia
1: intens ya,
0: intens sehari harus ada. Nah, salah satu dari temannya itu kok merasa gak enak hati. Jadi dia cek si oma ini. Mungkin rumahnya deket. Dia datengin, ternyata si oma itu sakit. Jadi masuk hospital. Nah, di situ kita juga
1: jadi belajar tuh.
0: Iya, berbagi ya. Rasanya dia masih ada. Saben pagi
1: masih eksis nih oma.
0: masih say hello. Terus beberapa hari enggak ada dan bisa seterusnya sebenarnya.
1: Benar.
0: Nah, untuk yang kaum lanjut usia sih sebenarnya enggak apa-apa. Biarin aja. Tapi untuk yang muda-muda yang ngapain gitu kan. Tapi muda-muda you never know juga.
1: Iya benar.
0: Jadi memang ada pro dan con-nya. Jadi kita harus tahu grup itu grup apa dan siapa.
1: Benar.
0: Jadi ya itu enggak boleh bullying. Entar ada yang good morning, ngapain sih lu gitu kan. Ketus amat.
1: Kita mesti ngerti situasi
0: si con-nya ya. Oke, ya itu kita bagi tips-tips ya.
1: Tahu banyak.
0: Jadi untuk sopan
1: kita bisa
0: santun.
1: Melihat perspektif di orang lain.
0: Iya. Udah ya, enggak ada lagi kayaknya ya.
1: Itu aja.
0: Kayaknya yang penting-penting kita udah cover. Jadi yang penting sekarang jaga WhatsApp, jangan sampai kena cyber apa itu scam. Jadi itu paling penting. Yeah. Jadi kalau ada nomor-nomor yang nggak kenal, udah aja diemin, jangan diangkat.
1: Better jangan diangkat.
0: Kalau mereka memang
1: notis lewat audio biasanya.
0: Oh gitu. Dan kalau memang mereka perlu nanti teks.
1: Ya.
0: Nah teks kita bisa tahu siapa itu. Oke, mari kita dengarkan lagu untuk semua di sana. Lagunya yaitu Batas Senja, kita usahakan lagi.

0: Nah, ini masih bersama saya, Rika dan Juliani. Ini ada tiga tips kesehatan baru, yaitu pereda penat dan kualitas tidur. Mau tahu?
1: Mau tahu banget.
0: Nah, biasanya setelah seharian beraktivitas atau baca WhatsApp, komputer, sebenarnya tubuh kita itu butuh pemulihan. Nah, ini ada tiga kesehatan praktis yang langsung bisa dimanfaatkan. Katanya ada pereda stres cepat dalam 30 detik. Tekniknya namanya physiological sigh. Jadi kalau mendadak cemas, tegang karena macet jalanan atau dada terasa sesak, apa yang harus dikerjakan?
1: Tarik napas.
0: Ya, tarik napas.
1: 4, 6, 8.
0: 4.
1: Tarik napas 4. Tahan 6
0: detik.
1: Dan buang 8.
0: Oke, nah itu tadi. Jadi tarik napasnya lewat hidung.
1: Lewat hidung.
0: Pembuang napasnya lewat mulut. Jadi kalau napas ditarik, paru-paru penuh, lalu hembuskan perlahan-lahan lewat mulut. Nah ini cukup diulang 2-3 kali. Jadi cara physiological sigh, ini adalah cara medis untuk menenangkan detak jantung dan menurunkan hormon stres. Itu yang pertama.
1: Nice.
0: Yang kedua, posisi kaki naik ke dinding. Pernah nggak kerjakan itu?
1: Jadi kalau saya berdiri banyak banyak berdiri itu ya posisi kap lilin.
0: Jadi legs up in the to the wall.
1: Itu bisa juga. Ya.
0: Jadi bagi Anda yang seharian berdiri, banyak jalan ataupun terlalu lama duduk sampai telapak kaki, betis pegel. Nah, sebelum tidur berbaringlah di kasur atau lantai, lebih enak di lantai ya, biasanya. Lalu sandarkan kedua kaki tegak lurus ke dinding selama 10 menit.
1: Nice.
0: Akan terasa bedanya. Nah, posisi ini katanya melancarkan sirkulasi balik darah vena dan getah bening ke jantung serta mengistirahatkan syaraf kaki.
1: Oke, siap. Siap dipraktikkan.
0: Yang ketiga, jadi mandi air hangat 90 menit sebelum tidur.
1: Air hangat, oke.
0: Jadi sebelum mandi atau sebelum naik ranjang, justru mandi air hangat. Kira-kira 90 menit sebelum jadwal tidur. Satu setengah jam ya.
1: Sebelum tidur ya.
0: Katanya sih jangan mandi langsung naik ranjang. Jadi air hangat itu melebarkan pembuluh darah ke kulit. Nah, sehingga setelah selesai mandi, suhu tubuh akan berangsur turun dan sinyal alami terbaik bagi otak untuk melepas hormon melatonin agar tidur jauh lebih lelap.
1: Baru tahu 1,5 jam.
0: Ya boleh dicoba sih.
1: Boleh coba.
0: Saya belum pernah nyoba mandi air hangat sebelum tidur.
1: Bisa mandi langsung.
0: Bisa mandi langsung tidur kan?
1: Mandi langsung dryer rambut kering tidur.
0: Ya mungkin 1,5 jam dryer rambutnya panjang. Tapi yang sering saya kerjakan adalah posisi naik, kaki naik ke dinding itu jadi enak. Apalagi kalau orang Jawa bilang ngilu apa sakit gitu loh. Jadi enak, jadi lumayan lah. Nah itu tips kesehatan pereda penat dan untuk kualitas tidur yang nyaman. Lagu berikut dari Bunga Citra Lestari dengan judulnya Ingkar. Untuk pendengar Duta Nusantara maupun di Sydney ataupun Indonesia ataupun di luar negeri yang lain. Selamat mendengarkan.

0: pendengar Duta Nusantara, sekarang kita beralih ke informasi komunitas pengumuman dari Indonesian Welfare Association atau IWA, yaitu IWA Senior Westride mengadakan outing, yaitu program rekreasi dan jalan-jalan santai komunitas senior kembali, dan telah diselenggarakan untuk suasana yang hangat, sehat, dan mempererat hubungan. Tempat sudah penuh, yaitu ke Mount Thomas. Kami sudah tutup pendaftaran. Namun kami akan umumkan lagi jikalau ada outing berikutnya. Dan juga ada seminar edukasi di IWA Senior Westride yang sangat bermanfaat, yaitu Where Should I Live As I Get Older, atau pilihan tempat tinggal dan perawatan di masa tua kita. Apakah tetap di rumah, apakah ke asrama lansia, ataukah retirement living, atau juga ada perawatan lansia dan tempat tinggal untuk orang tua. Seminar akan diadakan pada hari Rabu 21 Oktober 2026 di Westride Community Hall, alamatnya 3 hingga 5 Anthony Road, Westride. Untuk mendaftar, hubungi Evita 0433-982-859.
1: Okay, so, IWA Riverwood, pertemuannya di Coleridge Street, isinya apa aja? Temu ramah, senam, bernyanyi bersama, dan santap siang bersama. Itu di Riverwood, gak jauh dari Riverwood Station, just walking. Dan nanti di tanggal 19 November ada The Road Ahead for Senior and Family. Isinya informasi tentang gimana sih cara mengendarai yang aman. Bisa menghubungi Mila di 0426-199568. Oke, okay. Next is IWA Rose Hill. Oh, ini nice banget ini. Dekat banget sama public transport.
0: Dengan metro,
1: metro
0: ya.
1: Metro, aduh. Mampir sebentar bisa ke shopping center as well. Jadi ini satu gedung sama library, yeah, di Rex Manning Room atau Vinegar Hill Memorial Library ya. Isinya banyak kerajinan tangan, sesi sharing, terus latihan kebugaran. Ada tiap Jumat
0: kedua
1: setiap bulannya ya. Yang ketiga yaitu si grup Sit West. Baru kah ini?
0: Iya, lumayan udah 2 tahun ini.
1: Glenwood Hub. Itu kolaborasi bersama Sit West Multicultural Services, aktivitas sosial isinya, kemudian musik terapi, bimbingan kesejahteraan lansia. Tiap Kamis jam 10 sampai 12.30. Oh, nice.
0: Ada lagi pengumuman info line?
1: Info line? Oh ya. Nah, info line ini by phone. Jadi bisa WhatsApp,
0: bisa telepon
1: ya. Di 0480-890-499. Ini menyediakan services about, kalau mau tanya IWA-IWA program yang tadi barusan disebutin, dan belum sempat nyatat atau apa, bisa telepon kami. Jadi kita bisa memberitahukan informasi program apa aja di IWA. Yang kedua yaitu referral dan recommendation. Tentang apa aja sih recommendation-nya atau referral dan informasinya? Yaitu tentang kesehatan, Indonesian GP, kemudian mental health, edukasi, transport, aged care, domestic violence, housing, immigration, emergency and crisis line. Bisa telepon di 0480, saya ulangi, 0480-890-499. Tiap hari Wednesday,
0: Rabu
1: dan Senin.
0: Rabu dan Senin, ya. Dari pukul berapa?
1: 10.10 sampai 5 sore.
0: Oke, jadi ini adalah servis yang terbaru dari Indonesian Welfare Association, yaitu info line yang menyediakan informasi dan referral untuk servis-servis yang disediakan oleh pemerintah Australia. Nah, jangan sungkan, telepon aja, sebab ini privasi, privacy diterjaga dan dirahasiakan.
1: Betul sekali.
0: Ya. Untuk semua pengumuman Anda dapat mengikuti Facebook dari Indonesian Welfare Association atau Instagram iwa.insydney dan juga Anda dapat ngikut membuka website dari Indonesian Welfare Association yaitu indonesianwelfare.gov.com
1: .org.au
0: ya. Jadi Anda dapat mengikuti kami dengan kegiatan-kegiatan yang ada. Oke, kita bahas lebih lanjut. Sebelum itu kita putarkan lagu lagi dari Isyana Sarasvati, Kau Adalah.

0: Masih bersama Duta Nusantara FM 98,5 yang disiarkan setiap hari Selasa dari pukul 6 hingga pukul 8 malam. Rika, saya mau tanya mengenai ya, IWA Infoline. Kok kayaknya menarik dan ini satu servis yang dibuka oleh IWA mungkin baru 2 bulan ya. Kira-kira ya, baru kira-kira jadi ya, baru. Jadi mungkin banyak pendengar yang kurang paham apa sih IWA Infoline ini. Mengapa ada IWA Infoline?
1: Ya, jadi Indonesian community terutama IWA itu concern about gimana sih kita kasih informasi tentang community apa? Orang-orang Indonesia yang tinggal di Australia tapi mereka terbatas
0: dalam bahasa,
1: dalam bahasa mungkin ya, kemudian teknologi mungkin,
0: dalam informasi ya,
1: nggak tahu mesti kemana kalau mau ada masalah. Maksudnya masalah kan kompleks ya, ada yang
0: banyak
1: mungkin,
0: banyak sekali ya,
1: macamnya ada yang mungkin single atau berkeluarga yang punya anak yang sedang sakit, entah itu sakit disability or
0: kena penyakit kanker atau gimana ya,
1: atau apa gitu, kemudian mental health juga. Terus mungkin
0: jadi
1: juga
0: ini IWA Infoline ini sebagai kayak community resource directory.
1: Iya, betul.
0: Jadi umpama saya pengen ke dokter Indonesia.
1: Iya.
0: Tapi saya enggak tahu ada di mana daerahnya. Dimana,
1: apalagi sekitar rumah saya ada enggak ya gitu yang
0: jadi
1: terdekat.
0: Saya telepon IWA Infoline, saya tanya, ya, apakah kamu bisa rekomendasi dokter Indonesia?
1: Ya, betul.
0: Nah, itu ada jawabannya di situ ya. Bisa tanya. Gampang juga ya.
1: Betul.
0: Jadi kalau umpama ini pertanyaan, saya pengen dari KMC ke City naik apa?
1: Naik apa ya, tentang
0: bisa
1: transportasi itu ya. Iya.
0: Juga ada jawabannya.
1: Bisa.
0: Oh, jadi semua bisa ya. Dan yang serius-serius seperti aged care. Pasti ya. Domestic violence. Pasti susah itu jawabannya. Kalau NDIS juga ada ya,
1: NDIS,
0: rekan-rekan ya, kita yang mengerti tentang NDIS.
1: Mesti kemana sih, gimana ngajuinnya sebelum bisa dapat bantuan dari pemerintah
0: ya,
1: sampai akhirnya dapat support.
0: Imigrasi tentang visa-visa.
1: Tentang visa
0: kita refer ya,
1: kita
0: biasanya
1: referral,
0: ya.
1: Semuanya tentang referral dan recommendation ya.
0: Dan kalau mengenai education, kalau umpama ada anak saya dari Indonesia pengen sekolah accounting di sini,
1: ya, bisa juga
0: menanyakan.
1: Ada bantuan pemerintah tentang misalkan beasiswa maybe, atau mau lewat agennya orang Indonesia, agen Indonesia atau kayak ada perwakilan di Australia atau di Indonesia, atau mungkin agen yang sudah eksis di Australia juga bisa.
0: Jadi itu semua bisa dikasih informasi ya. Tapi kita tidak menguruskan,
1: ya,
0: tapi hanya mengasih informasi dan referral. Kalau imigrasi, oh tadi itu sudah imigrasi, ya, imigrasi ya, visa ya.
1: Visa.
0: Housing juga kamu akan refer.
1: Ya, misalkan
0: gitu.
1: Udah perlu housing commission misalkan. Seperti apa ngajuinnya ke Centrelink, kemudian prosesnya seperti apa, umur berapa bisa dapat, biasa-biasa ya, untuk ya, dengan kondisi seperti apa yang bisa dapat dan tidak bisa dapat, berapa lama nunggunya, itu kan ada waiting list period kan.
0: Jadi itu kalau Anda kurang mengerti, Anda dapat
1: perlu berkas-berkas apa aja yang perlu disiapkan.
0: Oh, dokumen-dokumennya ya, apa yang harus dibawa. Nah, jangan sungkan, Anda bisa tanya IWA atau IWA Infoline di nomor 0480890499. Ini Anda dapat juga lihat di Facebook kami dan juga di Instagram, bahkan ada juga di website. Ya. Jadi ini Infoline yang penting ya sebenarnya untuk komunitas Indonesia, apalagi yang Anda tidak senang atau kurang mengerti bahasa Inggris. Ini semua dalam bahasa Indonesia.
1: Terus ada juga imigran yang mungkin terjadi domestic violence, dan tidak tahu harus kemana mengadu seperti kemana dan mau dapat perlindungan seperti apa.
0: kita telepon lah ya, kita ya. Bisa di telepon.
1: Jadi jangan ragu untuk telepon di 0480-890-499. Urgent, emergency, krisis, dan juga domestic violence. If you need it, just call.
0: Ya, tapi kan ada harinya.
1: Ya, betul.
0: Hari apa aja itu?
1: Hari Senin dan Rabu jam 10 sampai 5 sore.
0: Kalau luar dari jam itu ya harus ke Lifeline.
1: Lifeline.
0: Ke yang ya. Lebih mainstream
1: lebih
0: ya.
1: Mainstream, ya.
0: Oke. Nah, itulah pendengar Iwa Infoline yang sudah Iwa buka untuk komunitas Indonesia di Sydney.
1: Di Sydney.
0: Tapi kalau umpama orang Queensland telepon, ya kita kurang bisa kasih info karena ya. Itu kan di Queensland beda semuanya. Oke. Nah, marilah kita perdengarkan kembali lagu-lagu Indonesia. Gimana kalau kita perdengarkan ada band dengan lagunya Walau Badai Menghadang.

0: Masih bersama Juliani dan Rika dan malam hari ini kami akan berbincang-bincang bagaimana sih cara memilih parfum.
1: Jadi kita ngomong tentang parfum nih ya. Iya.
0: Soalnya saya itu kalau memilih parfum itu lama terus enggak ngerti terus pusing akhirnya. Hmm. Soalnya kan coba A B C D E F G.
1: Iya.
0: Lama-lama badan kita baunya parfum yang mix. Jadi gimana Rika? Ada tipsnya enggak?
1: Suruh saya as a fragrance consultant ya yang udah cukup lumayan lama 3 tahun lebih lah ya di bidang sales parfum
0: ya.
1: Parfum sales. Biasanya tuh ya kita enggak cuma tante sih, enggak cuma Juliani sih maksudnya. Enggak cuma Juliani sih maksudnya. Semua orang maksimum tuh 3. Cium 3 wangi, habis itu that's it. Leave it.
0: Jadi enggak boleh terlalu 10 gitu jangan ya.
1: Jangan. Ya, jadi nanti nose block nose. Atau minta tolong sales consultant-nya kalau ada coffee. Cium coffee baru bisa ganti yang lain gitu.
0: Oh, jadi pembatasnya itu cium coffee.
1: Coffee.
0: Jadi kita agak menghilangkan bau yang sebelumnya
1: gitu.
0: Oke, ya. Jadi setelah 3.
1: Tapi enggak semua department store tuh ada gitu kan.
0: Jadi, untuk yang coba-coba. Ya,
1: enggak semua department store punya coffee. Punya coffee itu, bean coffee. Coffee
0: jadi kalau kita mau beli parfum kita bawa aja kopi sendiri. Iya kan? Ya. Daripada menunggu. Oke. Jadi cara memilih parfum itu dibatasi oleh apa? Kepribadian?
1: Ya,
0: atau
1: biasanya
0: kesukaan aja. Kan preference lebih daripada umpama kayak saya ini preference saya ada ciuman yang tidak bisa saya describe.
1: Iya, betul.
0: Hanya harus mencium, nah itu aku suka. Jadi kalau ada teman atau orang yang perfume-nya saya enggak suka, gitu kan.
1: Iya. Biasanya sih ada sales consultant-nya di situ ya, di toko itu ya. Kalau enggak ada banyak-banyak tipe jenis aroma parfum. Jadi terbagi secara garis besar itu ada fresh, citrusy kayak orange mandarin gitu-gitu. Kemudian yang lebih ke bunga-bunga, yang ketiga vanilla, manis. Atau amber, yang keempat itu woody, musky. Nah, itu yang secara general. Tapi setelah itu di matchingin sama biasanya kalau saya biasanya sebagai sales consultant itu matchingin sama personalitinya atau sebelumnya punyanya apa.
0: Oh, ditanya ya.
1: Ya, ditanya.
0: Senangnya perfume yang apa umpama range, salah satu
1: perfume-nya apa yang di rumah. Jadi kita bisa matchingin karena one of note-nya itu kurang lebih mirip-mirip sebenarnya one and each other gitu. Kayak adik kan ada top note, ada middle note, sama ada best note, middle sama top note. Ya, tiap parfum.
0: Jadi seperti tapi itu memang sangat personal ya parfum.
1: Sangat personal
0: itu
1: ya.
0: Tapi yang saat ini apakah ada parfum yang paling top semua orang tuh suka baunya?
1: Yang lagi ngetren banget itu oud. Oud. Oud.
0: Oke, itu
1: bukan
0: yang
1: bukan wood, bukan kayu, tapi oud.
0: Oud itu kayak makanan itu ya, oud. OAT.
1: OAT itu OAT.
0: OAT ini.
1: Oud.
0: Oud. Oke. Jadi itu yang paling laris pada
1: paling
0: saat
1: laris
0: ini.
1: Saat ini, ya.
0: Kalau saya sih senang yang sweet.
1: Sweet ya.
0: Tapi enggak terlalu yang keras gitu baunya.
1: Soft,
0: ya.
1: Jadi kan ada concentration-nya tuh ya. Berarti kalau yang pertama kan Eau de Cologne EDC.
0: EDC.
1: Nah, itu biasanya 1 jam
0: hilang.
1: Long lasting ya, long last. Ya, 1 jam hilang. Okay. Mesti reapply lagi. Kedua itu EDT, Eau de Toilette. Eau de Toilette kira-kira 3 sampai 6 jam lah long lasting. Oke lah untuk hari-hari gitu ya, untuk daily. Kemudian Eau de Parfum mungkin kalau Juliani mungkin yang golongan Eau de Parfum.
0: Berapa lama itu 8
1: itu
0: jam?
1: Itu 8 jam.
0: Oh, seharian ya.
1: Ya, 6 sampai 8 jam ya.
0: Oke.
1: Terus yang paling tinggi topnya itu parfum.
0: Jadi konsentrasi
1: konsentrasinya
0: banget.
1: Ya.
0: Jadi cuma di sedikit?
1: Sedikit ya.
0: Enggak perlu disemprot gitu kan.
1: Itu bisa lebih dari 12 jam.
0: Oke.
1: Tapi sekarang dia ada parfum dan Eau de Parfum Intense. Jadi satu level tuh sama
0: ada
1: parfum.
0: Ada lagi yang lainnya.
1: Sama konsentrat. Konsentrat itu maksudnya apa sih? Jadi oilnya itu lebih banyak daripada alkohol. Jadi makanya harganya juga beda. Jadi ada toko-toko tertentu yang dia kenapa sih murah? Karena alkoholnya lebih banyak daripada oilnya. Ya oil gitu ya, oil hari gini. Iya.
0: Nah, kalau sekarang kan ada toko-toko saya lihat itu ya, bisa bisa bikin perfume sendiri. Betulkah itu?
1: Betul, betul.
0: Dan kalau campurnya salah gimana baunya itu, Rika?
1: Biasanya sih ada, kan ada
0: rumusan.
1: Iya, ada rumusannya ya, ada formulanya. Ada base note-nya, middle note sama top note. Kalau dia ada formulanya tinggal ngikutin, tapi kalau misalkan pengen coba sendiri ya go ahead.
0: Oke. Nah, di mana kita harus semprotkan itu namanya perfume
1: ya,
0: yang
1: biasanya
0: bagusnya?
1: Di raise,
0: di tangan
1: ya,
0: situ.
1: Di raise, kemudian belakang
0: telinga,
1: leher,
0: ya, leher
1: ya. Sama lipetan di sini sih, apa lipetan?
0: Jadi di kulit ya?
1: Di kulit, tapi deket siku, deket apa? Deket lipetan.
0: Ya, deket lipetan. Kenapa itu supaya
1: lebih
0: tahan lama?
1: Lebih tahan lama.
0: Oh.
1: Ya. Dan juga kan kulitnya lebih soft dibandingin tempat lainnya.
0: Dulu zaman dahulu itu kita semprot di pakaian.
1: Iya iya iya benar,
0: kan?
1: benar.
0: Itu yang eau de cologne itu kayaknya ya. Ya. Semprot gitu. Ya. Dan baunya itu bisa kalau jalan gitu kan. Bisa baunya setengah mati.
1: Tapi nowadays kayaknya orang enggak gitu banyak di pakaian. Ada beberapa yang ada stain-nya. Itu stain-nya tetap
0: bisa ya
1: di pakaian gitu, jadi nggak gitu suka gitu.
0: Bagus nggak beli instead of the spray itu roll on?
1: Oh ya, nice juga tuh.
0: Roll on nggak nggak apa itu namanya menguap lebih cepat?
1: Kayaknya kurang lebih sama, cuman cara pengaplikasiannya aja ya. Sekarang tuh banyak bervariasi, ada yang roll on dan roll on cair atau di apa sih? Bukan kayak roll on tapi gel parfum.
0: Gel parfum.
1: Jadi banyak macam sih, tapi based on orang sukanya maunya apa gitu, yang lebih praktis, easy, handy.
0: Iya, iya. Dan apakah memang beda beli di duty free dan di toko biasa? Kan biasanya kalau udah mau keluar negeri itu beli perfume. Padahal harganya juga mahal.
1: Iya, benar.
0: Apakah lebih baik beli di duty free atau di toko lokal di sini?
1: Toko lokal kan ada bervariasi, ada department store, kemudian duty free atau farmasi. Department store, farmasi atau duty free. Nah itu harga tuh mereka berbeda.
0: Jadi mendingan duty free ya, memang tidak ada tax-nya.
1: Tapi kalau di department store kan bisa tax return juga ya.
0: Oh ya, sama aja, jadi bisa juga ya.
1: Lebih dari $300 bisa tax return.
0: Oke. Nah, mungkin pendengar sekarang sudah mengerti tentang perfume, jadi lebih gampang untuk memilih perfume di toko-toko. Oke, kita perdengarkan lagu satu lagi dari Fira Basari dengan lagunya Pelukku untuk Pelukmu.

0: Nah, sahabat duta, sebelum kita berpisah malam hari ini, kita sudah dari pukul 6 hingga pukul 8, 5 menit lagi mencapai pukul 8 malam. Saya akan meninggalkan kata bijak untuk Anda di sana. Seringkali pencuri terbesar dari kebahagiaan kita bukanlah masalah yang sedang dihadapi, melainkan kebiasaan membandingkan hidup kita dengan orang lain. Ingatlah pendengar, matahari dan bulan bersinar di langit yang sama, tetapi keduanya punya waktu dan keindahannya masing-masing, tanpa pernah saling mendahului. Apa yang kita lihat di media sosial atau cerita orang lain, seringkali hanyalah panggung depan mereka, sementara kita sedang berjuang merapikan panggung belakang kita sendiri. Berhentilah membandingkan awal perjalanan Anda dengan hasil akhir orang lain. Bersyukurlah atas jalan yang sedang Anda jalani. Banggalah dengan seberapa jauh Anda sudah bertahan dan nikmati setiap detik proses Anda sendiri. Malam hari ini, lepaskan rasa gelisah itu. Anda sudah melangkah cukup jauh hari ini, dan itu sudah sangat luar biasa. Nah, pendengar, saya Juliani.
1: Saya Rika.
0: Pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat beristirahat, selamat menikmati malam yang indah bersama keluarga, dan sampai jumpa di siaran berikutnya hanya di Duta Nusantara, radio kesayangan Anda. Terima kasih.
1: Selamat malam.